sisi au ya sama makosa amuna yeye amuna yeye koma sama makosa tanga tanga umbusa tanga ne sama makosa